Ya, yang butuh banget konsentrasi tinggi adik-adik yang sekolah. Ini telur rebus baik untuk kesehatan otak loh. Jadi telur, karena telur mengandung kolin ya, yaitu nutrisi penting yang berperan dalam mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Kandungan ini juga dipercaya membantu meningkatkan konsentrasi dan juga daya ingat nih, teman peradua. Jadi sehingga cocok dikonsumsi dalam waktu sarapan gitu ya, dalam sebelum memulai aktivitas belajar ataupun bekerja. Nah, bagi pelajar, pekerja kantoran, sampai mungkin konten kreator yang membutuhkan fokus lebih tinggi, sarapan bergizi memang punya pengaruh besar terhadap performa harian. Ayo sarapan telur rebus. Berapa butir Kadera? Ya dua lah cukup tamu pro dua. Kalau banyak-banyak nanti bisulan. Pernah dengar gak katanya mitos atau fakta sih sebenarnya banyak makan telur bisa bisulan tamu dua. Terus tuh kalau dulu kecil-kecil gak boleh banyak-banyak makan telur, nanti bisulan katanya. Atau gak boleh banyak-banyak makan ikan, nanti cacingan. Itu mitos ya tamu pro dua ya. Jadi ikan dan telur itu kan makanan yang sehat, real food ya kan. Jadi proteinnya tinggi, jadi nggak akan cacingan. Mungkin orang tua zaman dulu bilang itu karena di keluarga rame kan. Jadi sesuai jatahnya masing-masing, seorang dapat satu nggak boleh nambah. Jadi dibilangnya gitu. Gimana sama masa kecil kalian? Ada yang kayak gitu nggak, Tama Fredo? Oke lah, untuk yang udah mau berangkat, hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat, teman pro 2. Yang pagi hari ini gak semangat, udah jangan nunggu semangat ya. Karena semangat gak semangat juga waktu jalan terus. Yang penting ngeng ajalah dulu ya, lanjut jalan. Pro 2 semuanya, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan di Pro 2 Luxemawi.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

kebiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

0: 95,2 Prodiolog, semuanya teman terbaik kamu. Nah, El Nino di Indonesia masuk tahap kuat dan BMKG ingatkan antisipasi dua hal, teman Prodio.
1: Melepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sesedih.
0: Ya, jadi Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan potensi bencana hidrometeorologi dan dampak El Nino. Rapat tersebut digelar di Istana Kepresidenan kemarin ya, Selasa di bulan Juli 2026. Ya, sebenarnya ada 6 provinsi yang selama ini menjadi fokus utama. Salah satunya ada Sumatera, ada Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan, teman-teman dua ya. Kemudian untuk Kalimantan dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, ini adalah tempat yang difokuskan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tapi untuk pengisian waduk bisa di beberapa tempat. Iya, BMKG juga sampaikan kondisi El Nino di Indonesia ke Presiden. Ya, jadi pada rapat tersebut, Faisal ya. Faisal Fatani, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyampaikan ya, pada rapat tersebut Faisal mengaku melaporkan kondisi El Nino di Indonesia dengan Presiden Prabowo, dan saat ini Indonesia sudah masuk pada tahap El Nino yang kuat. Ada dua hal yang harus diantisipasi. Dengan adanya El Nino pada musim kemarau, ya, pertama kekeringan dan kedua kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi tetap harus berhati-hati, teman Pradua, walaupun di sebagian wilayah Indonesia nih, khususnya hari ini, pagi ini, Laksmawe kan mendung, hujan ya, tapi ada juga di beberapa wilayah di Indonesia justru yang panas. Karena kita kemarin juga sempat ya, 3 hari berturut-turut tuh suhunya bisa sampai 32 ya, 32 atau 33 derajat Celcius ya kan, kemarin gitu. Jadi walaupun pagi hari ini mendung ya kan, teman Produa, tetap juga harus menjaga kesehatan. Kita juga harus siap-siap lah, yang mungkin aja nanti tengah hari langsung jadi panas gitu ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan agar segala pekerjaan ya, kegiatan hari ini berjalan lancar.

0: ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holekampter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
1: Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

95,5 Kama dia Friday Laksama teman terbaik Kamu Drive. Akulah dia yang new version ya, kali ini ya di 2023 lalu. Kita udah ada di jam udah di jam 8 lebih 12 menit nih. Selamat pagi untuk semua teman-teman Prodio yang ada di Kota Laksamawi dan sekitarnya lagi dengerin kita di pagi hari ini. Masih mendung Laksamawinya ya, kalau cuaca kayak gini sekarang ya, yang harusnya gedebak-gedebuk. Apakah cuaca mendung ini membuat kalian jadi mager, teman Prodio ya? Jadi males gerak. Gak ada kata mager sebenarnya untuk kita yang tim-tim harus siap tempur. Ya kan, mau cuaca panas, mau hujan, mau mendung, ya tetap aja kerjaan harus diselesaikan nih, teman Prodio. Dan fungsinya adalah cuaca kayak gini mungkin agak lebih tenang gitu ya. Nggak mudah keringetan, ya kan teman Prodio? Atau mungkin ya cuaca mendung kayak gini tuh buat suasana hati tuh kayaknya nggak harus buru-buru. Walaupun semuanya harus diburu sih biar cepat selesai. Kalau ada di antara kalian yang ngaruh banget ya cuaca kayak gini tuh bawaannya ngantuk. Coba deh seruput dulu, minum dulu, beli dulu ya kopi favorit kalian, teman Prodio. Kali aja itu bisa membuat mood juga semakin baik dan ngusir rasa ngantuk di cuaca kayak gini.

Iya, kalau Dera pribadi jam pagi tuh kayaknya nggak bisa minum kopi. Karena kalau kalian atau kebanyakan orang ngopi biar nggak ngantuk. Nah, Dera kebalikannya, teman Prodiwa. Jangankah minum, cium aroma kopi aja tuh bawaannya ngantuk. Nah, itu kenapa sih? Kok bisa ya? Ternyata ya minum kopi malah ngantuk. Waspada nih, mungkin kamu kafein crush, teman Prodiwa. Sesungguhnya dia ada di dekatmu, tapi kota... Ya minum kopi malah ngantuk. Ini normal gak sih teman-teman Prodiwa? Karena sebagian kan ngopi biar gak ngantuk ya. Ya kali aja nih banyak orang yang mengkonsumsi kopi itu meningkatkan fokus ya, biar lebih berenergi gitu kan, gak ngantuk. Nah tapi terkadang efek yang terjadi justru sebaliknya. Yaitu merasakan ngantuk setelah minum kopi. Dera banget tuh teman Prodiwa. Jadi fenomena ini dikenal dengan istilah caffeine crash ya. Kondisi yang disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi respon tubuh terhadap kafein. Tapi aku suka kopi. Iya, apa sih itu sebenarnya caffeine crash? Jadi caffeine crash ini adalah kondisi ketika seseorang merasakan kelelahan drastis atau ngantuk berat setelah efek stimulan kafein mereda. Jadi mekanisme kerja kopi dalam tubuh ini dengan memblokir adenosin ya, sebuah neurotransmitter atau zat kimia di otak yang memicu rasa ngantuk. Jadi saat kafein aktif ya, si adenosin ini tetap menumpuk di otak. Memang dasarnya ngantuk aja sih mungkin ya. Jadi ketika kafein di metabolisme dan efeknya hilang, semua adenosin yang menumpuk tersebut ini akan menyerang reseptor di otak secara bersamaan. Dan apa nih akhirnya yang terjadi? Jadi hal ini memicu rasa lelah yang intens ya, bahkan lebih parah dari sebelum minum kopi, dan menimbulkan fenomena minum kopi itu malah ngantuk gitu. Jadi penyebab umum minum kopi malah ngantuk nih teman Prodiwa, ada beberapa faktornya. Yaitu yang pertama toleransi kafein tinggi. Jadi sering mengkonsumsi kopi dalam jumlah besar ini bisa meningkatkan toleransi tubuh terhadap kafein. Akibatnya dosis kafein yang biasa itu nggak lagi memberikan efek stimulan yang sama. Jadi tubuh justru membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau merasakan efek samping seperti ngantuk kalau kadar kafeinnya ini menurun. Tapi kayaknya enggak deh, aku yang enggak yang strong juga sih kopinya ya. Mencari cinta selalu saja ada. Iya, terus juga ada faktor genetik, teman Prodiwa. Jadi beberapa orang memang memiliki variasi genetik yang mempengaruhi cara tubuh mencerna kafein. Iya ya, mungkin itu kali ya, teman Prodiwa. Terus kurang tidur. Nah, kalau kopi dapat menutupi gejala kurang tidur sementara, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan tidur tubuh yang sebenarnya. Jadi kalau seseorang memang udah kekurangan tidur, efek stimulan dari kafein mungkin gak cukup untuk melawan rasa lelah yang mendasar. Jadi setelah efek kafein hilang ya udah ya, memang ngantuk banget karena memang kurang tidur, teman Prodiwa. Iya, yang terakhir nih, biasanya penyebab minum kopi malah ngantuk itu stres yang menguras energi. Wow. Iya. Stres kronis ini bisa menguras cadangan tubuh, dan kafein bisa memperburuk respon stres dengan meningkatkan kortisol, yaitu hormon stres ya. Apa ya lagi stres apa ya tamu Prodiwa? Oh iya, akhir bulan. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah kalau minum kopi itu seharusnya memberikan efek peningkat energi dan kewaspadaan. Tapi ya kalau justru memicu ngantuk, ini adalah sinyal kalau ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam gaya hidup atau kebiasaan kamu pada saat mengkonsumsi kafein. Jadi dengan memahami mekanisme dan penyebabnya, seseorang bisa membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat kopi secara optimal nih teman Prodiwa. Jadi ternyata ya memang ada, ya memang ada orang-orang yang minum kopi itu malah ngantuk.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Tom Produa yang masih terus sibuk banget mempersiapkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu pagi hari ini. Ya, doa deh sama-sama ya. Semoga aja hari ini hari yang lebih baik dari hari kemarin. Di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Prodiolog.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman

informasi di Lovely Lovely 50 menit Taman Prodia pada selamat pagi Taman Prodia. Generasi saat ini ya, Gen Z ini anti panik, siap hadapi bencana. Sesiap apa sih para generasi muda ini? Ya, generasi Z ya, atau Gen Z ini dinilai memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar bencana ya di daerahnya, di negaranya. Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi dan informasi digital, Gen Z memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana melalui edukasi, pemanfaatan aplikasi peringatan dini, sampai penyebaran informasi yang akurat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, juga menekankan bahwa pengetahuan dan kesiapsiagaan merupakan kunci utama untuk mengurangi resiko serta dampak bencana. Nah, bahwa kepanikan ya saat bencana umumnya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri. Jadi edukasi mitigasi bencana sejak usia sekolah maupun perguruan tinggi ini perlu terus diperkuat biar generasi muda bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat, Taman Prodia. Dan kemampuan Gen Z ini dalam memanfaatkan media digital juga menjadi nilai tambah. Tapi di tengah derasnya arus informasi, anak muda juga dituntut lebih bijak dalam memilah berita yang beredar. Terus juga informasi yang berasal dari lembaga resmi ya, seperti BNPB, BPBD, bahkan BMKG, ini perlu menjadi rujukan utama biar masyarakat tidak terjebak hoax yang justru bisa memicu kepanikan saat bencana terjadi, Taman Prodia. Jadi selain memahami teori ini ya, kesiapsiagaan juga perlu diwujudkan melalui tindakan yang sederhana, Taman Prodia. Misalnya nih, mengenali jalur evakuasi, terus juga mengikuti simulasi kebencanaan, menyiapkan tas siaga gitu ya. Jadi serta menyusun rencana evakuasi bersama keluarga. Dan BNPB juga mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai sarana edukasi dan informasi kebencanaan melalui situs resmi ya, untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ya, menjadi Gen Z anti panik bukan berarti nggak memiliki rasa takut sih, Taman Prodia. Tapi melainkan mampu mengendalikan diri untuk bertindak berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dengan meningkatnya literasi kebencanaan ya, para generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu membuat lingkungan yang lebih tangguh, siap menghadapi bencana, serta menginspirasi masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan.

Iya, nggak bisa dipungkiri ya, memang negara kita nih Indonesia merupakan salah satu negara yang punya resiko tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, termoperidiotres, tanah longsor, ya. Jadi kondisi ini membuat kesiapsiagaan menjadi bekal yang penting lah untuk semua kalangan, khususnya nih bagi para Gen Z yang diharap jadi Gen Z anti panik ya dan siap hadapi bencana. Dan gak bisa dipungkiri juga kalau memang kepanikan ya memang muncul ya. Ya dalam situasi apapun teman-teman Pro 2, kalau ada kepanikan muncul biasanya ini seseorang yang belum mengetahui apa sih yang harus dilakukan dalam situasi darurat gitu kan. Bahkan terkadang kalau udah tahu pun ya tetap aja tuh kayak panik gitu. Karena kondisi itu kondisi dan keadaan yang menakutkan mungkin ya, bencana alam atau ya memang kondisi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi ya panik wajar asal kita bisa mengatasi atau meminimalisir kepanikan tersebut diganti sama kesiapsiagaan teman peradilan. Ya jadi selain memahami informasi ya, kesiapsiagaan juga perlu dibangun nih melalui kebiasaan sederhana. Misalnya ya kita harus tahu lah di mana jalur evakuasi. Kalau di Kota Loksemawe kalian tahu arah jalur evakuasi kemana? Cersabong teman-teman dua ya. Cunda, lewat jembatan Cunda tuh. Kalau kalian lihat simpang Selat Melaka tuh ada tuh rambu yang menyatakan jalur evakuasi teman peradio itu ya, akhir malah dibuat. Jadi ya kan agak tinggi ya, misalnya kalau kayak ya mudah-mudahan tidak gitu ya, misalnya ada gempa bumi yang menyebabkan tsunami gitu kan, ya jalur evakuasinya ke sana. Kita juga harus tahu nih ya, di mana sih jalur evakuasi di Kota Loksemawe. Kalau kalian bisa lihat beberapa papan petanda. Terus apalagi nih ya, satu lagi nih menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting. Ada gak sih di antara kalian yang udah punya tas siaga? Udah ada isinya gitu ya, seperti senter ya kan, korek api, terus juga kotak P3K. Apalagi coba, banyak ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu disiapkan di dalam satu tas untuk tas siaga bencana. Nah kalau kalian nih tiba-tiba ada tempat gitu ya yang menyelenggarakan simulasi kebencanaan, misalnya seperti di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan tempat tinggal, bahkan di tempat kerja kalian. Nah RRI pernah tuh dulu simulasi kesiapsiagaan bencana teman-teman, benar-benar dibuat, disetting beneran seperti terjadi sebuah bencana ya di Kota Loksemawe. Jadi karyawan RRI-nya itu diajak untuk melakukan simulasi. Jadi kalau kita sudah terbiasa sama hal tersebut ya, langkah-langkah yang bisa kita ambil itu mempercepat respon situasi darurat yang benar-benar terjadi. Jadi kita sudah mulai ada gambaran lah ya, walaupun mungkin aja nih dan pastinya ya keadaan yang sebenarnya berbeda dengan pada saat kita simulasi. Tapi gak apa-apa, dengan hal tersebut kita udah ada gambaran kita memperdua apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan. Tetap ya, langkah pertama itu adalah mengevakuasi diri. Jadi cari ke titik kumpul lah, titik aman. Kalau kalian ada di sekolah, ada di kampus, biasanya kan pihak sekolah, pihak kampus tuh ada di sekolahnya itu yang titik kumpul gitu kan. Kalau sesuatu hal terjadi di situ tuh semua berkumpul, entah itu di lapangan atau dimanapun ya kan. Gitu juga di tempat-tempat kerja. Yang penting langkah pertama adalah langkah evakuasi untuk menyelamatkan
diri sendiri dan orang-orang sekitar. Yang penting diri sendiri dulu sih, bukannya karena egois ya teman Proedua. Ya kan, jalur evakuasi seperti itu ya, kita mengevakuasi diri kita sendiri dulu dan membantu orang lain pada saat darurat tersebut jika bisa ya, saling membantu. Oke, semoga menjadi generasi yang anti panik dan kita siap menghadapi bencana, tapi semoga aja bencana itu enggak ada teman Proedua, walaupun ya tetap harus dalam keadaan tanggap bencana teman Proedua ya. Informasi 8 lebih 58 menit. Demikian pada pagi hari ini. Dadah temenin dari jam 5 pagi tadi. Loksmawanya masih mendung ya, bahkan di Bukit Rata nih tadi sempat gerimis kata teman yang mau ke kampus di pagi hari ini. Semoga semua tetap sehat, tetap fokus, konsumsi vitamin, makan makanan sehat teman Proedua. BMKG juga apa menghimbau ya tadi informasi yang dihadirkan untuk kalian, kalau memang El Nino di Indonesia ini masuk tahap kuat. Jadi BMKG ingatkan antisipasi untuk selalu waspada teman Proedua, mulai dari menjaga kesehatan, kondisi tubuh, yaitu yang langkah awal yang paling penting untuk kita lakukan. Melting down and yeah, Just Music setelah ini sampai di jam 10 pagi. Selamat pagi semuanya, dan setelah dia nanti akan ada Marley yang nemenin kalian sampai selesai di siang ini. Tetap di Proedua Loksmawi, teman terbaik kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Metro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu di edisi 29 Juli 2026 pukul 10 pagi, inilah Info Pro 2. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Zulfadli di ruang kerja Ketua DPRA Banda Aceh Selasa 28 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, Direskrimsus Polda Aceh, serta Direskrimum Polda Aceh. Kedatangan Kapolda Aceh disambut langsung oleh Ketua DPRA Zulfadli yang didampingi Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3 DPRA. Turut hadir Sekretaris DPRA, Sekretaris Komisi 4 DPRA, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ketua Fraksi PKB, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ketua Fraksi Gerindra, PKS, serta Ketua Fraksi P3 PAS Aceh. Kabid Humas Polda Aceh mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan DPRA. Ia menambahkan hubungan yang harmonis antar institusi kepolisian dan lembaga legislatif diharapkan mampu memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan di Aceh. Berita selanjutnya, Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Ahzan kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial berupa kursi roda dan santunan kepada seorang warga lansia di Kampung Ujung Pancu, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe, Selasa 28 Juli 2026. Bantuan tersebut diserahkan kepada Handiaya, warga Kampung Ujung Pacu, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polres Lok Semawe terhadap masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan berlangsung di kediaman penerima dengan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan melalui Kasih Humas Ibtu Ramadan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung. Selain membantu meringankan beban ekonomi warga, kegiatan sosial tersebut juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran Polres Lok Semawe yang humanis dan peduli terhadap sesama.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat pukul 10.24 pagi teman Pro 2. Penanda resmi kalau jam-jam paling produktif kamu hari ini udah dimulai ya. Senang banget aku Marley kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di program favorit sayang kita, kesayangan kita semua di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai di pukul 11 nanti. Buat kamu yang jam segini lagi fokus-fokusnya menyelesaikan tugas kampus, yang lagi kejar deadline di meja kantor, atau yang lagi nyantai nikmati obrolan pagi, pasang volume radio kamu baik-baik selama beberapa jam ke depan. Aku udah nyiapin deretan karya-karya terbaik dari musisi tanah air yang paling hits, paling banyak dicari dan pastinya paling relatable buat nemenin aktivitas kamu. Bikin suasana ruang kerja atau tempat nongkrong kamu makin hidup. Tetap fokus, keep positif, dan pastikan kamu nggak geser frekuensi radio kamu. Terus semua di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari, jam

Vokal merdu dan lirik yang super puitis baru aja menghanyutkan kita lewat lagu Seperti Laut Kepada Langit dari Barsena Westandi. Lagu yang mengingatkan kita ya teman Pro 2, kadang sebesar apapun perasaan kita, kalau takdirnya emang gak bisa bersatu, kita cuma bisa saling mendoakan dari jauh. Ngomong-ngomong soal takdir nih, kadang saking lelahnya atau overthinking sama jalan hidup, kita sampai pengen banget bisa ngintip masa depan kan. Mulai dari baca zodiak sampai iseng diramal pakai kartu. Nah, daripada pusing mikirin misteri masa depan yang belum pasti, mending kita bakar semangat jam 10 pagi ini. Jam 11 ya, 2 menit lagi. Lewat distorsi keren dari Fizz, langsung aja ini dia, Tarot.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mawai, teman terbaik yang masih Pro 2 Hitlist Mancanegara, teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Free darinya John Legend. Five-nya tuh benar-benar menyentuh dan bikin dada bergetar ya. Mengajak kita buat sejenak menarik napas dalam-dalam dan melepaskan semua kepenatan. Nah, bicara soal rasa lega dan bebas, hal yang paling bikin hari-hari kita makin terasa ringan adalah saat kita dikelilingi orang-orang yang bawa energi positif. Seseorang yang selalu berhasil bikin versi diri kita jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Langsung aja kita nikmati track chill R&B seru dari Justin Bieber, Better.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu, selamat menjelang jam 12 siang teman Pro 2. Gak kerasa sebentar lagi kita udah memasuki waktu makan siang. Senang banget aku masih setia menemani jam-jam paling produktif kamu di Pro 2 ya. Vokal dramatis dan kejujuran emosional baru aja dihadirkan oleh Lady Gaga lewat Happy Mistake. Lagu yang ngingetin kita, kalau kadang dari kesalahan atau keputusan yang salah di masa lalu, justru ada hal baik atau pelajaran berharga yang bisa kita petik. Tapi teman Pro 2 beda cerita, kalau kesalahan itu bukan datang dari keputusan kita, yang melainkan dari orang yang pura-pura manis di depan tapi aslinya penuh kepalsuan di belakang. Capek banget gak sih harus berhadapan sama orang yang fake? Biar emosi kamu terwakilkan dan semangat siang kamu makin menyala, kita banting setir ke track dance pop yang super relatable dan menyentil keras ini, dari Love dan Conan Gray, Fake.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Meluapkan emosi yang begitu mentah dan dalam. Baru aja kita dengerin Homewrecker darinya Somber. Sebuah lagu indie rock berbalut nuansa dark pop yang benar-benar menyentil rasa sakit hati akibat pengkhianatan ya teman Pro 2. Vokal Somber yang jujur dan aransemen lagunya yang makin lama makin meledak, sukses jadi penutup yang sangat berkesan buat deretan lagu terbaik dunia hari ini. Dan gak terasa jam di studio Pro 2 udah tepat menunjukkan pukul 12 WIB, tanda resminya waktu makan siang dan momen rehat sejenak di tengah padatnya rutinitas kamu. Tapi tenang aja, jangan kemana-mana dan tetap kunci frekuensi radio kamu karena perjalanan siang kita masih panjang. Selepas ini aku bakal langsung nemenin waktu rehat kamu di program Santai Siang. Siapin santap siang favorit kamu, tarik napas dalam-dalam, bikin posisi duduk paling nyaman, dan mari kita nikmati alunan musik-musik pilihan yang super chill dan bikin pikiran langsung adem.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Masih di Santai Siang barengan Marley Teman Pro 2. Perpaduan unik antara lirik yang tegas dan beat yang bikin kepala otomatis goyang baru aja dihadirkan oleh Ari Lesmana dan Wisnu Santika lewat lagu Aku Harus Pergi. Lagu yang ngingetin kita Teman Pro 2 kalau perpisahan itu gak selamanya harus diratapi dengan tangisan, tapi kadang perlu dirayakan sebagai bentuk keberanian untuk menyayangi diri sendiri. Dan percaya deh Teman Pro 2, setelah kita berani menutup pintu yang salah dan merelakan masa lalu, akan ada saatnya takdir mempertemukan kita dengan sosok yang tepat, sosok yang datang membawa kehangatan.

siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lesmawe, teman terbaik kamu. Waktu udah tepat nunjukin pukul 13.27 teman Pro 2. Gimana nih di jam-jam rawan ngantuk abis makan siang? Udah berhasil dilewati atau malah makin bikin mata berat?

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Lautan emosi dan rasa tak terima baru aja dimuntahkan oleh Four Events lewat lagu Penyangkalan ini ya, teman Pro 2. Lagu yang benar-benar menggambarkan betapa berdarah-darahnya proses menerima kenyataan. Saat logika tahu semuanya udah usai, tapi hati masih sibuk mencari alasan untuk membantah. Tapi teman Pro 2, setelah lelah melewati tahap penyangkalan dan patah hati yang hebat, pada akhirnya kita bakal sampai di fase penerimaan. Fase di mana kita sadar bahwa seseorang yang tepat akan tetap mencintai dan menerima diri kita sepenuhnya dengan segala trauma, luka, dan masa lalu yang pernah bikin kita hancur. Melengkapi fase pemulihan diri kamu di siang hari ini sekaligus mengawali perjalanan kita di program Just Music sampai jam 3 sore nanti. Ini dia pelukan hangat dan penuh dan pesan penuh makna darinya Hindia, Everything You Are.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Bahas di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik. Emang waktu berputar cepet banget ya teman Pro 2. Tepat di pukul 14.55 menjelang pukul 3 sore. Itu artinya tuntas sudah kebersamaan kita di program Santai Siang. Thank you buat yang udah nemenin dan berbagi cerita dari tadi ya. Semoga lagu-lagu pilihan siang ini sukses bikin pikiran kamu adem dan siap buat tancap gas lagi. Tapi tenang aja, keseruan sore gak akan berkurang sedikit pun. Selepas ini tongkat estafet siaran bakal langsung diserahkan dengan ke sahabat saya yang siap menyuntikkan energi penuh dan menceriakan jalanan sore kamu ya. Partner siaran sayangan kita semua ada Dika. Dia udah siap nemenin kamu lewat program yang paling nanti-nanti di sore hari ini. Ada Sore Ceria. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Mali pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap aman di jalan ya. Buat yang lagi berjalanan pulang, keep positif dan langsung aja kita sambut. Ada Marian Jola, Bebal.

95,2 RRI Prodol Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore di jam 3 hari ini, teman Prodol. Aku Dika yang akan menemani kamu semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga lagu-lagu tentunya. Selamat melanjutkan hari-hari kamu, sisa hari di hari Rabu di 29 Juli 2026 ya. Tersisa 2 hari lagi kita akan beralih ke bulan penuh dengan kemerdekaan, yaitu di bulan Agustus, teman Produa. Semoga pencapaian kita semuanya tercapai di bulan ini, teman Produa. Dan juga yang paling penting apa? Yang paling penting kita semangat untuk aktivitas kita ya. Oke, masih akan terus kita temenin dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya di siang hari ini di Santai Siang bersama aku di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Ini lagu dari Yamahalini ya, tapi seneng banget karena lagu ini Bawa Dia Kembali sudah di remake kembali sama Mahalini dengan versi yang lebih energik. Tapi ini kita puterin di tahun 2021 singlenya ya. Masih akan kita dengarkan lagu-lagu lainnya di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa ada yang tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Tentunya kita harus tahu bagaimana cara memperhatikan tanda-tanda terjadinya bencana angin puting beliung. Penyebab angin puting beliung lebih sering terjadi saat peralihan musim atau pancaroba. Ini sebabnya penting mengenali penyebab angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan fenomena alam yang tidak bisa dicegah kedatangannya. Meski tak bisa dihindari, ada mitigasi yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi kerugian yang ada. Jika Anda berada di dalam ruangan saat puting beliung terjadi, lakukan hal ini. 1. Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. 2. Tutup pintu dan jendela, jangan lupa dikunci. 3. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika Anda berada di luar ruangan saat puting beliung terjadi, lakukan hal ini. 1. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. 2. Jangan tiarap di atas tanah. 3. Hindari pohon dan bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. 4. Cari tempat perlindungan seperti di dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di semua 5,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Masih di sini teman Pro 2 dan masih di santai siang ya di sore hari ini, teman Pro 2. Kamu ngapain aja jam segini? Pastinya kamu juga lagi mengumpulkan mood untuk kembali bekerja ya, ataupun memang lagi kemudian aja nih teman Pro 2, karena di penghujung bulan Juli ya, ataupun ada juga yang sangat semangat seperti aku, sesemangat ini menemani kamu di spesial hari Rabu ini teman Pro 2. Kita hadirkan informasi dulu ya untuk kita semuanya, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara terus mengalakan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting ya di seluruh wilayah pedesaan. Upaya utama ya, yaitu upaya terpadu yang di mana berfokus pada penguatan intervensi gizi spesifik dan juga sensitif demi mencetak generasi masa depan yang sehat secara fisik maupun mental. Jadi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Aceh Utara Samsul Bahri menegaskan bahwa persoalan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak, akan tetapi masalah stunting ini memiliki dampak jangka panjang yang cukup serius terhadap tingkat kecerdasan, perkembangan otak, serta ketahanan tubuh anak dalam jangka panjang ya. Jadi dialog tersebut juga disampaikan di RRI Pro 1 Lok Semawe pada Rabu pagi hari ini ya, di mana ini menyusung pentingnya sinergi lintas sektor, di mana penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi mereka juga butuh dukungan penuh dari pemerintah kampung, dinas terkait, hingga peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Jadi dijelaskan pula bahwa edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan ya akan terus digencarkan. Jadi pemberian asupan protein hewani pada ibu hamil dan juga balita menjadi salah satu fokus utama gerakan pencegahan yang tengah disosialisasikan secara meluas di Aceh Utara. Nah, jadi ini bukan hanya peran pemerintah, tapi peran dari ibu, dari keluarga gitu teman Pro 2 ya. Jangan lupa memberikan ASI eksklusif juga untuk anak-anak tercinta tentunya. Semoga stunting ini bisa terus menurun lah ya, menjadi penurunan angka yang sangat baik tentunya, dan anak-anak juga selalu diberikan pemenuhan gizi yang cukup agar tumbuh kembangnya itu tingkat kecerdasan, perkembangan otak ya, tumbuh dengan baik dalam jangka waktu yang panjang tentunya.

0: Tahukah kamu, angin kencang adalah angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan. Setelah mencapai ke permukaan tanah, menyebar ke segala arah, memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado. Angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit. Sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radio.

Masih di 95,2 dari Prodolog Semawai, teman terbaik kamu, Soltera, ya, yang dinyanyiin sama si Shakira. Rilis di 12 Oktober 2024. Dia ini juga teman perdua yang nyanyiin lagu di tahun ini, Piala Dunia. Kenapa sih, ya? Kenapa dia ini selalu menjadi apa? Kok bisa Shakira ini langganan lagu untuk nyanyiin lagu FIFA ya. Jadi Shakira ini kembali menjadi ikon musik Piala Dunia setelah sebelumnya sukses dengan lagu Waka Waka EE ya. Pada 2010 terus ada La La La La pada 2014, terus untuk tahun ini ada Dai Dai itu memperdua. Dia juga berkolaborasi dengan penyanyi asal Nigeria Burna Boy ya. Jadi ini juga sangat luar biasa, dan akhirnya sekarang juga Piala Dunia sudah terlewati dengan baik. Spanyol menjadi juara dunia di tahun ini itu memperdua. Kita akan menanti di tahun berapa tahun? 4 tahun berikutnya ya, di tahun 2030 ya. Iya, kayaknya ya, teman perdua. Ya, oke. Kenapa sih nama dia kembali menjadi sorotan setelah tampil pada pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di mana penyanyi asal Kolombia ini juga membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai bersama bintang Afrobeat ya asal Nigeria Burna Boy. Jadi bagi pecinta sepak bola, kemunculan Shakira ini di ajang Piala Dunia bukanlah hal baru, karena selama lebih dari satu dekade ini ia telah menjadi salah satu musisi yang paling identik dengan turnamen sepak bola, termasuk sepak bola terbesar di dunia. Jadi mengapa sih Shakira ini selalu dipercaya FIFA untuk tampil di Piala Dunia? Nah, jadi teman perdua ya, makanya dia selalu dibilang langganan di panggung Piala Dunia. Jadi Waka Waka juga menjadi lagu Piala Dunia paling ikonik di tahun 2010 ya. Terus gak disangka lagu tersebut juga langsung menjadi fenomena global ya, dengan irama energik serta lirik yang mengusung semangat persatuan dan juga harapan. Dia juga tampil di pembukaan dan penutupan Piala Dunia setiap tahunnya ya. Apakah nanti ke depan masih akan dipilih lagu Shakira nih teman perdua? Kita juga masih bingung ya. Biarkan kita bernafas dulu setelah menyaksikan Piala Dunia di minggu-minggu kemarin ya. Kita akan masih terus menanti di berapa tahun? 5 tahun ya? Atau 4 tahun Kak Anggi untuk Piala Dunia? 4 tahun, jadi kita akan melihatnya nanti di 2030 ya. Oke ya. Kami ini semua nih yang ada di studio ini tim-tim menonton sampai akhir ya. Nah gitu teman perdua. Apakah nanti akan Shakira akan menjadi BA-nya kembali ya? Kita nantikan aja. Selamat melanjutkan aktivitas kamu teman perdua. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat asar sebentar lagi di jam 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Terus di sini bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman perdua.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sangat penting demi keselamatan kita bersama. Indonesia, sebagai negara rawan bencana, memerlukan kewaspadaan dari seluruh warganya. Mulailah dengan selalu memperhatikan informasi terkini terkait cuaca dan bencana dari sumber yang terpercaya. Pastikan juga seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi serta titik aman di sekitar tempat tinggal. Langkah-langkah kecil ini bisa sangat berarti untuk mengurangi risiko dan dampak saat bencana datang. Selain itu, mari kita bersama-sama menyiapkan perlengkapan darurat yang berisi kebutuhan penting, seperti makanan, air minum, obat-obatan, dan dokumen penting. Simpan perlengkapan tersebut di tempat yang mudah dijangkau sehingga siap digunakan saat kondisi darurat. Dengan saling peduli dan terus menjaga kesiapsiagaan, kita dapat membantu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mari tanggap bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawi. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. 27 menit tinggalkan pukul 16 ya. Selamat jam setengah 5 sore nih teman Pro 2, di suasana yang sudah mulai terlihat mataharinya sedikit dibanding tadi ya. Kayaknya sore ini mataharinya mulai bersinar sedikit lebih cerah dibanding tadi siang dan tadi pagi ya. Dan tadi aku sudah bilang juga kita bakal ada dialog teman Pro 2 bersama adik kita ya, yaitu Muhammad Nabil Fahrazi yang rencananya bisa menemani kita nih teman Pro 2 di sore hari ini bersama Dika ya. Tapi sayang banget Nabil tidak bisa menemani ya di sore ceria ini ya, karena memang ada kepentingan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan ya, dan bertepatan juga dengan dialog kita. Jadi kita pending dulu teman Pro 2 ya, kita akan ganti dengan informasi-informasi lainnya di sore hari ini. Jadi gimana nih teman Pro 2, kamu udah pulang kerja belum nih ya, ataupun yang sore hari ini juga lebih memilih untuk istirahat sejenak sebelum kembali ke aktivitas lain, misalnya kayak mau jogging, mau nge-gym gitu teman Pro 2 ya, sekedar relax untuk sore hari. Ada juga yang memilih untuk menikmati secangkir kopi ya, ataupun yang lebih memilih menikmati mie instan ya di pinggir pantai mungkin. Selamat melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini teman Pro 2. Jadi di sore hari itu banyak sekali aktivitas yang bisa kita kerjakan, salah satunya bersih-bersih kos ya mungkin, karena dari tadi pagi gak sempet ya, ataupun lebih memilih untuk sore

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin nono yo. At sen ni nomi di kiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Podcast. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore, masih di Sore Ceria bersama aku Dika teman Pro 2 yang lagi kita mau puterin lagu darinya Nuh dengan Teruntuk Mia. Teruntuk Dika enggak ada ya? Enggak ada ya karena nama aku mungkin karena nama aku laki-laki gitu ya, Dika ya. Jadi di mana-mana teman Pro 2 kalau orang dengerin Dika itu kayak Dika, Dika itu laki-laki dong. Jadi sering banget kalau misalkan nomor masuk di aku, oke bang, ya. Tapi aku selalu bilang disclaimer bang, ini cewek ya, walaupun namanya Dika ya. Selamat sore untuk kamu yang lagi pusing juga ya, lagi garuk-garuk kepala, pusing karena akhir bulan mungkin ya. Ada juga yang baru aja gajian hari ini. Pokoknya beda-beda kebahagiaan kita teman perdua. Tapi tenang aja, rezeki itu bukan dalam bentuk uang selalu ya, diberikan sehat, bisa masuk dinas, kerja gitu ya, itu juga menjadi sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Masih bisa main bola, itu rezeki juga ya teman Pro 2. Jadi semoga kamu bisa terus enjoy untuk kamu semuanya di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Biaser, teman Pro2 dengan Setia Menunggumu. Ya, lagu mellow milik dia. Kayaknya kalau ingat Fabio Asher, kayaknya lagunya semua pada melo-melo deh, teman Pro2 ya. Jarang banget kita dengerin lagu dia yang ada sih, ada beberapa gitu ya. Kayak lagunya yang berjudul lagu darinya Fabio Asher yang agak-agak sedikit lebih energik, ada Sorry Baby gitu ya. Terus juga kayak Aku Memilihmu itu juga agak sedikit lebih gak melo gitu ya. Hujan Hari Ini melo, terus juga Berharap Kau Kembali melo juga, salah satunya ini Setia Menunggumu ya. Jadi banyak banget lagu-lagu dari musisi Indonesia ya yang memang terus kita nantikan ya. Ini memasuki jam 5:30 sore, setengah jam lagi kita sama-sama kita hadirkan informasi di mana razia disiplin ASN di Lok Semawe berbuah hasil, pelanggaran menurun signifikan. Jadi upaya pemerintah Kota Lok Semawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara mulai menunjukkan hasil yang positif, di mana razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tul Hisbah atau WH Kota Lok Semawe mengalami penurunan yang signifikan. Jadi ini ASN-nya udah mulai patuh-patuh nih, teman Pro2 ya. Jadi selama pelaksanaan razia pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Jadi pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan gitu ya. Jadi hasil pengawasan juga menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Alhamdulillah itu membaik ya. Jadi kita berharap juga ASN-ASN ini benar-benar bekerja secara disiplin gitu ya, tidak melanggar kedisiplinan yang memang sudah diterapkan oleh sebuah instansinya gitu, teman Pro2. Oke ya, teman Pro2, harapan kita tentunya, harapan dari semua pihak ya, seluruh ASN ini tetap disiplin, selalu berada di tempat kerja pada jam kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ya. Jadi pelayanan masyarakat juga tidak terganggu ya. Jadi pelayanan masyarakat juga kayak oke, optimal gitu, teman Pro2, seperti itu. Masih dengan lagu-lagu lainnya, setengah jam lagi sebelum kita closing ya, kita tinggalkan darinya si Fabio Asher, teman Pro2. Darinya si ZA dengan Nobody Gets Me. Setelah ini ada darinya BTS juga, kita puterin yang terakhir darinya Duta dengan Tiga Tulang Rusuk. RRI Pro Dolok Semawe.

0: Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

56 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat atau Mompreo 2. Dan masih di sore ceria, di suasana sore hari ini yang mungkin ini udah jadi jam pulang dari setelah lelah bekerja gitu ya Mompreo 2. Kamu juga capek banget ya. Jadi hari ini juga menjadi hari ketiga kita bekerja setelah weekend ya. Dan ini juga akan memasuki bulan keberikutnya. Ini tanggal 29. Aduh, gedeg banget ya. Greget teman perdua karena besok masih ada tanggal 30 terus juga dilanjutin sama tanggal 31 ya. Aduh, berasa panjang banget waktunya. Tapi mau gimana lagi ya? Harus kita syukuri dengan apapun yang kita miliki tentunya. So, berhati-hati untuk kamu, hindari juga beberapa aktivitas yang mengharuskan kamu berada di luar ruangan untuk memperdua, karena ini terlihat sangat mendung di luar sana. Apakah akan turun hujan di sore hari nanti ataupun di malam hari, kita gak bisa prediksi juga. Tapi antisipasinya untuk membawa jas hujan ya. Oke, satu jam ke depan kita akan mendengar jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan ya, sampai kumandang azan sholat maghrib nantinya teman perdua di jam 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan merlay perdua Jakarta ya dengan program musik live chat, dan acara ini dirlay oleh perdua seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih atas kebersamaan kita ya, dan mohon maaf jika ada salah kata selama dikamu menemani kamu di spesial hari Rabu ini. Kita akan ketemu lagi besok ya. Dan mohon maaf sekali juga, tadi harusnya kita ada dialog ya teman perdua, tapi tidak bisa kita hadirkan karena narasumbernya berhalangan ya. Jadi kita akan ketemu di besok jam 10 pagi bersama Dika di sini. Dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Battle.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi itu di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon. Nah, gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Mm-hmm. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa kemarah gitu.
0: Trek-wek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-wek-wek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Ya, tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik, nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Okay. Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Gak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, okay, aku siap bikin single.
0: Okay. Awalnya single dulu berarti?
1: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Okay, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: dong.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku gak yakin deh sama kamu.
0: Okay.
1: Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi tapi nggak sepihak banget, karena nih orang juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita
1: iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah.
0: Okay.
1: Ini nih yang bahaya Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah. Wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting.
0: Mm-hmm.
1: Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Masih juga muda dia orang, aku 15 berarti dia berapa?

0: ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya.
1: Oke.
0: Okay. Aku ke rumah dia, Vin. Aku pengen lagu ini nggak pengen balat. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Pin. Gue bilang gitu kan.
1: Okay.
0: Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu.
1: Oh,
0: okay. Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Oke. Okay. Jadi lo bebasin tuh.
0: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan? Enak. Ya semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin. Yoi, biar bahu ngantuk. Dikit, yoi, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke. Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia pakai voice note. Uh-uh. Dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada. Lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi.
0: Kuat
1: ini ya. Ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat, ya kan, demi album beda.
1: Betul, jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya. Bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Aku yang minta.
0: Terus respon.
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu, boleh.
1: Kan? Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil beri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu, please welcome, ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di antara manusia, ada orang yang mengatakan, "Kami telah beriman." Ada yang mengatakan, "Kami adalah orang Islam." Ada yang mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, kami adalah umatmu." "Wa ma hum bimu'minin," kata Allah. Mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan umat Nabi. Mereka bukan hamba Allah yang taat kepada Allah, yang Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah menolak ucapan mereka? Kenapa ada orang yang ketika mengatakan kalimat iman, mengatakan kalimat syahadat, Allah menolak ucapan mereka? Kenapa? Karena jawabannya, Allah katakan, "Fi qulubihim marad," hati mereka ada penyakit. Allah tidak melihat ucapan kita lebih dulu. Allah tidak melihat perbuatan kita lebih dulu. Tetapi yang pertama Allah lihat adalah isi hati kita. Sehingga kalau isi hati kita tidak selaras dengan perbuatan kita, perbuatan kita adalah perbuatan yang baik tapi hatinya buruk, maka Allah akan menolak amal-amal kita. Allah akan menolak ucapan-ucapan kita. Inilah pentingnya kita membersihkan hati dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal kita. Membersihkan hati itu oleh para ulama disebut dengan istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita agar hati itu tidak kotor? Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat Allah menyimpan hidayah. Sehingga kalau tempat itu kotor, hidayah itu akan rusak. Hidayah ini seperti sesuatu yang mudah sekali rusak. Dia berharga tetapi gampang rusak. Seperti makanan yang mudah basi. Sehingga ketika dia disimpan di satu tempat yang kotor, maka hidayah itu akan rusak. Hati adalah rumah bagi iman. Sehingga kalau rumahnya kotor, iman tidak akan nyaman berada di sana. Hati adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengilhamkan kebaikan. Tetapi kalau hati itu penuh dengan keburukan, maka ilham-ilham kebaikan dari Allah tidak akan masuk ke dalamnya. Al-Quran, kemudian rahmat Allah, kemudian ide-ide yang baik, semua itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Makanya kita harus rutin membersihkan hati kita. Kita rutin membersihkan perangkat elektronik kita, membersihkan handphone, membersihkan laptop, baik yang fisik ataupun yang softwarenya. Hardwarenya kita bersihkan, softwarenya pun kita bersihkan. Supaya apa? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan hati. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik, seluruhnya ikut baik. Tetapi kalau dia rusak, seluruhnya akan ikut rusak. Maka dia adalah hati. Hati adalah rajanya tubuh manusia. Sehingga ketika dia mensabdakan kalimat yang baik, maka seluruh organ tubuh manusia itu akan melakukan kebaikan. Tetapi kalau raja ini menyampaikan perintah kepada keburukan, seluruh organnya juga akan ikut melakukan keburukan. Yuk kita perbaiki hati kita. Yuk kita bersihkan hati kita. Salah satu cara membersihkan hati adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah seperti hujan yang membersihkan bumi dari kotoran-kotoran. Istighfar adalah seperti api yang membersihkan dosa sehingga tidak tersisa. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar di sepanjang bulan Ramadan. Dan kita juga perlu belajar tentang hal-hal yang membuat hati kita menjadi keras. Ada banyak hal yang menjadikan hati seseorang itu keras. Sehingga kalau hati sudah keras, dia tidak mudah untuk tersentuh. Ketika membaca Al-Quran, dia tidak tersentuh. Ketika mendengarkan nasihat, dia tidak tersentuh. Ketika dia sholat, dia tidak khusyuk. Kenapa? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah apa? Apa yang menyebabkan hati Bani Israel menjadi keras? Apa? Ternyata yang menyebabkan hati Bani Israel menjadi keras, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, adalah al-jidal, banyak berdebat dengan nabi-nabi mereka. Mendebat Nabi Musa, mendebat Nabi Harun, mendebat Nabi Ya'qub, mendebat Nabi Ishak, mendebat Nabi Zakaria, mendebat Nabi Isa, mendebat Nabi Yahya. Semua anbiya didebat, sehingga qasat qulubukum min ba'di dzalik, hatinya menjadi keras. Lalu kalau kita? Berarti mendebat orang-orang solih, mendebat ulama, mendebat guru, mendebat nasihat yang baik. Semakin sering kita mendebat kebenaran,
summa qasat qulubukum, semakin keras hati kita untuk menerima hidayah. Maka cara membersihkan hati itu adalah dengan istighfar. Cara membersihkan hati itu dengan dua: istighfar dan mendengarkan ilmu atau nasihat yang baik. Semakin sering kita beristighfar, semakin bersih hati kita. Semakin sering kita mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang baik, semakin bersih hati kita. Dengan demikian, yuk kita dawamkan dua kebaikan ini dalam hidup kita selama Ramadan dan setelah Ramadan. Satu, dawamkan istighfar sebagai pembersihan hati dan jiwa. Yang kedua, jangan mendebat guru atau ulama saat mendengar nasihat-nasihat baik dari mereka. Barakallahu

2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih tahun Pro 2. Ya, senang sekali kembali lagi Syaf yang nemenin kalian nih tahun Pro 2 ya. Di malam ini. Dan by the way tahun Pro 2 buat kalian semua yang mungkin baru aja nyampe rumah gitu ya. Baru beres dari balik dari kerjaan atau ada aktivitas lain atau baru aja mau keluar gitu, kalian pada pengen nongkrong gitu ya. Gak apa-apa tahun Pro 2 ya, pastinya Syaf selalu nemenin berbagai aktivitas kamu lah ya tahun Pro 2 ya. Dan pastinya saya masih bakal menemani kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan. Dan juga pastinya gak lupa memberikan info-info menarik untuk kamu. Dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. By the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawai dong, ya. So, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxma, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya. Dan ya, teman Pro 2, Syaf masih menemani kamu ya di manapun kalian berada, pastinya di manapun kalian apapun aktivitas kamu lah ya, kayak gitu. Apalagi kan biasanya malam mungkin kita jadikan waktu untuk berkumpul bareng keluarga atau malah mengevaluasi diri kita sendiri kayak gitu ya, apa yang udah terjadi di hari ini gitu ya. Ya kan namanya juga kehidupan gitu ya teman-teman berdua, kadang-kadang memang perlu evaluasi juga gitu ya. Ya jadi siapa tahu mungkin kamu lagi berbaring di kamar gitu ya sambil istirahat dan juga pastinya sambil pantengin dari berdua Lux Pawe gitu.
1: Apa engkau juga menatanya?
0: Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap di RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Sore masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux. Mau itu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan aja kita dengerin darinya Arfian Dwi dengan Hatimu Milik Dia, teman Pro 2.

So yang tahun pertama, jadi lagu dari Arvian Dwi ini memang cukup rada-rada sendu gitu tahun pertama ya, tapi enak banget gitu ya kalau nemenin kamu mungkin sambil ngelamun gitu ya. Emang ini nyeritain kayak satu buah penyesalan lah gitu ya, yang cukup mendalam ya, tentang seseorang yang baru menyadari gitu ya arti menghargai gitu ya, setelah mungkin dia ngerasa kehilangan gitu ya, terjebak di dalam dilema lah gitu, karena mungkin orang yang dia sayang gitu ya, atau kekasihnya lah gitu ya, ternyata mencintai orang lain gitu tahun kedua. Nah ya, by the way tahun kedua, walaupun hatimu milik dia gitu ya, ya gak apa-apa, karena memang mungkin hidup itu harus terus tetap berjalan tahun kedua ya, gak boleh stuck di situ aja gitu tahun kedua. Jadi kalau misalnya kamu relate dengan keadaan ini gitu ya, lagu ini tuh relate dengan keadaan kamu sekarang gitu tahun kedua ya, ya gak apa-apa lah gitu ya, ya sudah, biarkan hatinya tuh hati orang yang memang mungkin kamu sayang gitu ya, tapi gak membalas kamu gitu ya. Dia justru malah memilih orang lain gitu ya, sudah biarkanlah gitu ya. Karena suatu saat nanti kamu pasti bakalan bertemu dengan orang yang tepat gitu ya, orang yang bisa menghargai kamu gitu, orang yang memang bisa mencintai kamu gitu ya, sesuai dengan kamu mencintai dia gitu, sama lah ibaratnya, yang setara gitu. So by the way tahun kedua ya, jangan galau-galau, karena apa? Karena ya sesuai dengan RRI Pro 2 Lux mau ya. Kalau udah malam ya jangan galau malam-malam tahun kedua, karena kan ada chef yang nemenin kalian pastinya ya. So by the way tahun kedua, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap di RRI Pro 2 Lux mau ya, teman terbaik kamu.

Zoya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Pastinya masih bareng dengan Syaf tahun Pro 2. Dan barusan aja kita dengerin darinya Juicy Lucy teman Pro 2 dengan Tampar ya teman Pro 2. Emang ini lagu rada-rada sedikit apa ya kalau kita bilang ngarep ya. Kenapa ngarep? Karena kayaknya suka gitu karena sama pacarnya orang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya mungkin apa ya, isi lagunya kayak ya dia berharap, kayak sebenarnya kita udah tahu gitu nih sama-sama punya pasangan gitu, atau mungkin kamu yang nggak punya pasangan tapi sukain orang yang udah punya pasangan gitu. Cuman ya mau gimana gitu ya kan, lagu ini tuh kayak mewakili isi hati mereka yang diam-diam tuh mencintai gitu. Dan berharap pada seseorang yang udah memiliki pasangan gitu sih sebenarnya tahun berdua ya. Nah, so by the way tahun Pro 2 lagu ini tuh dirilis emang udah agak sedikit lama ya di tahun 2022 ya, sebagai bagian penting lah dari perjalanan satu dekade band asal Bandung ini, Juicy Lucy tahun Pro 2. Ini lagi banyak banget digandrungi juga tahun Pro 2 akhir-akhir ini gitu ya, karena memang cukup luar biasa juga ya tahun Pro 2. Banyak para-para Gen Z gitu ya yang memang suka Juicy Lucy ini tahun Pro 2. Dan ya tahun Pro 2 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe teman Pro 2 ya. Dan pastinya tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam tahun Pro 2.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.
3: Tahu gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksmawe.
4: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
5: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
6: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
7: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
8: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Dualog Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa atakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa atakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu di edisi 30 Juli 2026 pukul 6 pagi. Inilah Info Pro 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Saiful Bahri, didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Sadli serta Pengawas Madrasah Helmiah melaksanakan kunjungan pembinaan ke MAN 1 Aceh Timur Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Musala Madrasah tersebut dihadiri Kepala MAN 1 Aceh Timur Razali SPD beserta seluruh Dewan Guru. Pembinaan ini bertujuan memberikan penguatan kepada ASN, khususnya para guru, sekaligus mengingatkan kembali tentang sumpah dan janji ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Dalam arahannya, Saiful Bahri menegaskan bahwa setiap ASN harus senantiasa menghayati sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan masa depan generasi bangsa melalui proses pendidikan yang berkualitas. Ia juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus meningkatkan dedikasi dan integritas dalam memberikan pelayanan pendidikan, sehingga madrasah mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Berita selanjutnya, kesibukan tampak di lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 di Desa Pondok Titik Kampung Tempel, Kecamatan Cuatgire, Kabupaten Aceh Utara. Babinsa Koramil 20 Cuatgire, Kopda Joko Lelono, kembali turun ke lapangan mendampingi warga dalam melanjutkan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Desa Kampung Tempel dengan kemukiman Berandang Rabu 29 Juli 2026. Pekerjaan saat ini difokuskan pada pemasangan baut lantai jembatan. Dengan penuh ketelitian, Kopda Joko Lelono bersama warga memastikan setiap baut terpasang dengan kuat agar konstruksi lantai jembatan memiliki daya tahan yang baik. Hingga hari ini, progres pembangunan telah mencapai 69%. Kopda Joko Lelono mengatakan kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan bukan hanya untuk membantu pekerjaan, tetapi juga memberikan semangat kepada masyarakat agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Setelah pemasangan baut selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan lantai jembatan. Melalui program pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3, Kodim 0103 Aceh Utara terus mengoptimalkan peran Babinsa dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah. Jembatan sepanjang 65 meter dengan lebar 4,5 meter ini diharapkan segera dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar aktivitas dan memperpendek akses antar wilayah. Bagi warga Kampung Tempel, kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan memberikan semangat tersendiri. Setiap pekerjaan yang diselesaikan hari demi hari membawa harapan baru bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi jembatan ini akan menjadi penghubung penting bagi aktivitas masyarakat, perekonomian, serta masa depan desa.

selama jam 6:30 pagi teman Pro 2, tepat di pukul 6:27 ya. Matahari pagi masih tipis-tipis ngintip di ufuk timur. Tapi semangat kita juga harus makin membara ya. Senang banget aku Marley bisa kembali menyapa ruang dengar kamu di pagi yang super fresh ini. Gimana kondisinya jam segini teman Pro 2? Udah siap-siap meluncur ke sekolah, kampus atau kantornya? Atau justru lagi asik nikmati sarapan pagi sambil menghirup udara pagi? Ya, mau apapun yang lagi kamu kerjain, yang lagi siap-siap di rumah, atau yang udah tancap gas menembus jalanan pagi, mari kita recharge energi bareng-bareng. Bikin seduhan kopi atau teh hangat favorit kamu. Karena selama beberapa jam ke depan, aku siap menyuntikkan racikan lagu-lagu hits pilihan yang dijamin bikin mood pagi kamu langsung meroket. Start your day with smile, tetap aman di jalan, dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Warna manis dan rasa bahagia baru aja kita nikmati bareng Hi-Fi ya, lewat lagu satu-satunya. Lagu yang bikin senyum-senyum sendiri teman Pro 2, tentang betapa indahnya kalau kita udah nemuin satu sosok yang bikin hari-hari kita terasa lebih berwarna. Nah, karena sosok spesialnya udah bikin hati tenang, sekarang giliran kamu yang harus buka semua potensi dan keberanian diri kamu buat menghadapi hari ini. Mumpung masih jam 7 pagi ya, hampir jam 7 pagi, saatnya kita unlock semua semangat, dobrak rasa ragu, dan siap taklukkan semua rencana kamu hari ini. Menyambung energi ceria pagi ini dia ritme kencang dari Yori, Unlock.